Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

2022 di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Sahabat Budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat ini bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu yang dan kita cukup menjanjikan. Manokwari tidak kalah penting dengan daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak. Karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada. Dan juga sejarah Perang Dunia Kedua, ini yang masih begitu banyak. Yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu, sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pencinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya melakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya. Ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada. Kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga Manokwari.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya.

sosok Pit merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kan?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, okay, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya, sudah.
0: Oke, okay, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, okay, dengar Pak Guru. Tidak. Anton.
6: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terbaik nih. Mata pelajaran apa?

0: Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya punya informasi untuk kita semua di pagi hari ini ya, dari salah satu kuliner di Tanah Papua yang kalau menurut beberapa orang ekstrim ya. Dan makanan ini pasti sejenak terlihat ya, kebanyakan menakutkan, tapi juga ada yang merasa jijik pasti ya. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau kuliner satu yang merupakan makanan khas Papua juga ini, dari Papua ini memiliki begitu banyak nutrisi yang ada di dalamnya. Dan sahabat budaya, pacem-pacem orang di mana saja berada, kita orang punya salah satu makanan yang ada di Tanah Papua, yaitu ulat sagu. Ini merupakan kuliner khas dari wilayah timur Indonesia, terutama di kita orang di Tanah Papua dan juga di Maluku. Nah, tong punya hidangan yang satu ini terbuat dari ulat sagu ya, atau dalam bahasa Latinnya Rhinoceros ya, Rhinoceros ferrugineus. Ya, atau larva kumbang merah yang hidup di batang pohon yang mudah membusuk. Ulat sagu ini sendiri tinggi protein dan juga asam amino esensial, serta mengandung zinc. Nah, dipercaya baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan resiko asma, sehingga sejak lama menjadi sumber pangan tradisional masyarakat setempat. Nah, beberapa daerah ulat sagu juga dimakan mentah, digoreng, atau juga dimasak dalam papeda. Nah, jika dicampur dalam sagu ya, sagu bungkus, dan ditumis ya, untuk membuat sate juga bisa digunakan ya, ulat sagu ini, dan memerlukan beberapa bahan yaitu ulat sagu, tusuk sate, dan bumbunya adalah bawang merah, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, tomat, air jeruk nipis, kecap manis ya, opsional saja, kemudian penyedap rasa ada garam, MSG. Terus kemudian cara membuatnya sendiri yaitu cuci bersih ulat sagunya, kemudian tusuk ulat sagu seperti sate dengan cara ditusuk dari ekornya, kemudian kepalanya dibuat satu bagian. Tusuk sate berisi 3-5 ekor ulat sagu, dan kemudian dibakar di atas bara api ya, hingga matang, angkat dan sisihkan. Dan kemudian ada sambal colo-colo ya, iris tipis-tipis bawang merah, rica, kemudian masukkan garam, penyedap rasa dan jeruk koreksi rasa, kemudian tambahkan kecap. Nah, ulat sagu sendiri bisa disantap ya, dan juga disajikan bersama dengan colo-colo ini, bisa disantap langsung atau disajikan lauk teman makan papeda atau nasi panas. Nah, biasanya juga sate ulat sagu ini paling enak disantap saat baru matang, karena bagian dalamnya masih lembut dan gurih. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, itu salah satu kuliner dari kita punya Tanah Papua, yaitu ulat sagu yang tentunya memiliki si gembul nutrisi ya, dan ini fakta unik ulat sagu ini. Ya, ulat sagu adalah larva ya yang berkembang penggerak ya. Kemudian yang hidup di batang pohon sagu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa fakta unik dari ulat sagu ini adalah dia merupakan pangan sejak zaman prasejarah. Masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di Papua ya, dan Mentawai, telah mengkonsumsi ulat sagu sebagai sumber nutrisi penting sejak lama. Dan ulat sagu sendiri bukan hanya ulat sagu biasa. Ulat ini sebenarnya adalah larva dari kumbang merah ya, atau kumbang penggerek ya yang bertelur di batang sagu yang sudah tumbang atau membusuk. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya adalah tinggi protein, termasuk protein hewani, serat, zinc, magnesium, zat besi, serta vitamin E dan B2. Kandungan gizinya dianggap dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan ulat sagu sendiri merupakan sumber protein hewani yang baik, menyediakan asam amino esensial yang penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Ya, Sobat Budaya, itu informasi untuk Sobat Budaya semuanya. Kembali saya akan hadirkan lagi lagu-lagu daerah dan juga informasi-informasi lainnya akan kembali saya hadirkan.
1: Hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Macam-macam kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia di bawah Brasil menjuarai Piala.

pada Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Dia pun nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia. Ia menjadi inspirasi untuk kamu semua, terutama kita generasi penyerang di masa depan.

città. Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk diput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang.
1: Tapi yang bagusnya begitu saja, karena itu kitong orang Papua punya noken adat.
2: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
3: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
4: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020 sehingga setiap tanggal tersebut bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Papua, memperingatinya sebagai Hari Noken Sedunia. Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Biak, Kostan Mawes Sumabar, mengimbau masyarakat Biak tetap menjaga dan melestarikan noken agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Noken itu ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang. Nah, dikembang apa itu sampai sekarang ada. Noken ini jangan hanya sampai di sini, tapi kalau bisa diusahakan untuk dilestarikan. Jadi kalau dilestarikan berarti budaya Biak ini bertambah lestari. Sedangkan kalau kita hanya sampai di sini dan kita tidak kembangkan, itu nanti akan hilang, akan punah. Tapi kalau kita mau supaya budaya untuk membuat sesuatu jadi barang berharga untuk dipakai seperti noken, justru itu sekarang juga dengan adanya kita harus pertahankan budaya itu. Jangan kita hilangkan. Kalau hilangkan berarti budaya khas orang Biak ini hilang.
4: Dari pesan yang disampaikan Bapak Kostan, kita dapat mengetahui bahwa noken sangat bermanfaat sebagai penunjang aktivitas masyarakat setiap hari. Ana C. Makmaker, selaku pengrajin noken, menceritakan cara pembuatan serta bahan yang digunakan. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan cara tradisional berbahan dasar alam. Dari proses tersebut, menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
1: Proses kerjanya noken ini memang agak lama, karena nanti kita harus bawa kayunya, jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, bayi-bayi, iris dia juga bayi-bayi. Jangan terlalu lain besar, kecil itu memang tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu makan 1 hari saja. Kalau dia anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa. Tapi yang bagusnya begitu saja. Karena itu kita orang Papua punya noken adat.
4: Martin Yawan adalah salah satu anak asli Papua, mengatakan noken sebagai identitas daerah yang harus terus digunakan, bahkan dipelajari cara pembuatannya sebagai salah satu benda kebanggaan masyarakat Papua.
2: Jadi memang kayak noken itu adalah salah satu identitas atau identik dari budaya Papua. Tong sebagai pemuda atau pemudi di Papua khususnya, jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga biar kedepannya dengan perkembangan zaman tuh budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
4: Noken tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Papua, tapi juga di kalangan masyarakat non-Papua. Wahyudi Ramadan mengaku senang menggunakan noken dalam kesehariannya dan berharap dapat dijadikan sebagai souvenir khas Papua.
3: Noken itu dia bentuknya hampir mirip kayak tas yang gampang dibawa dan sangat praktis. Terus noken itu banyak sekali yang memakai. Bahkan waktu saya mau pulang kemarin, teman sempat ada nitip untuk dibelikan Noken sih. Katanya sih untuk oleh-oleh. Bagus memang kalau Noken kita pakai oleh-oleh. Apa ya, kan Noken ini sudah termasuk salah satu souvenir khas Papua ya. Jadi pendapat saya itu bagusnya mungkin dilestarikan lah, karena ini sebagai simbol juga. Karena di kota-kota luar juga kan mereka cuma taunya tentang Noken, Noken saja. Nggak, maksudnya dia nggak tahu pan semuanya.
4: Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan Noken dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan Fisher Budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang Noken. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jo Subah.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, sebelumnya kita bertugas ya, berkat teman Sabah Budaya di siang hari ini. Kita akan kasih sekilas info ya, buat Sabah Budaya di siang hari ini. Polda Jawa Timur ya, menggelarkan bakti sosial dan juga bakti kesehatan bagi ribuan warga di Kabupaten Nganjuk. Pada Jumat tanggal 15 Mei 2026, kegiatan ini tersebut menghadirkan layanan kesehatan gratis hingga pembagian ribuan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Nungludo, Kecamatan Sukomoro sejak pukul 06.00 waktu Indonesia Barat dengan antusiasme tinggi masyarakat sebanyak 1.781 warga tercatat hadir menerima pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial dari Polda Jatim. Kegiatan ini menjadi wujudnya nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan juga bantuan sosial. Kami berharap ya kegiatan sosialnya seperti ini membantu masyarakat sekaligus mempereratkan hubungan antara Polri di masyarakat. Kehadiran Polri ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Ya sahabat, itu sekilas info ya bersama daya di siang hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada

Sebabnya ada sekolah info ya, bersama daya di siang hari ini. Ada Menteri PPPA ya, sebut paparan ini judul pada anak jadi ancaman nasional. Menteri Keberbedaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak PPPA ini Rifan Fauzi mengungkapkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut ini dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan juga keselamatan anak di ruang digital. Arifah juga menegaskan ya, penanganan persoalan judi online pada anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan dan bagi anak dan juga keluarga. Selain itu juga Arifan juga ya mendukung percepatan pemutusan akses terhadap konten perjudian daring yang juga penguatan sistem detektif serta pelaporan konten berbahaya bagi anak. Pemerintah juga mendorong peningkatan literasi digital agar anak mampu menggunakan teknologi secara aman dan juga bertanggung jawab. Melindungi juga anak dari judi online ya, berarti melindungi masa depan Indonesia. Anak-anak ini harus tumbuh dalam ruang digital yang aman, sehat, inklusif dan juga bebas dari eksploitasi. Ya, sahabat sekelas info ya, buat sahabat budaya di siang hari ini.

0: Ya para pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Maskot Kaswari Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kaswari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kaswari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu suara.
3: Abang Po pengen telinga. Tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita absen dulu ya. Albertus.
1: Siapa guru hadir?
0: Sudah rapi kah?
1: Sudah.
0: Oke, lanjut. Beto.
2: Siap hadir Pak Guru.
3: Sudah rapi.
2: Sudah Pak Guru.
0: Pascalis.
4: Hadir Pak Guru.
5: Oh, Pak Guru lupa satu. Anton.
6: Hadir Pak Guru.
5: Oh, hadir. Oke, okay, sip. Anton, topi mana?
6: Aduh, Pak Guru, topi tak ada ini.
3: Oh, iya, sudah.
0: Oke, okay, kita mulai dengan pelajaran pertama. Oke, okay, dengar Pak Guru suara. Tidak. Anton.
6: Aduh, Pak Guru, ini jaringan terbaik nih. Mata pelajaran apa?

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Ya, sebenarnya ada sekelas info ya, Bersama Budaya di siang hari ini ada Balai TNGMBM ya, sebut pendek ini untuk dominasi pelajaran. Balai Taman ini ya, Nasional Gunung Merapi ini atau mengungkapkan mayoritas pendaki ilegal di kawasan Gunung Merapi berasal dari kalangan pelajar. Fenomena ini untuk dipicu ya keinginan mendapat pengakuan media sosial serta rasa takut tingginya. Kepala Balai TNGM ini Jawa Tengah ya, Heri Wibowo ini mengatakan sebagai besar pendaki ilegal berusia 15 hingga 24 tahun. Ia menjelaskan juga para pendaki ini yang diamankan kemudian diperiksa dan juga diwawancarai petugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meski kawasan ini telah lama ditutup. Sementara itu juga Kementerian Kehutanan ya menyoroti merangnya insiden pendakian gunung di Indonesia. Fenomena ini tersebut juga berkaitan dengan maraknya pendaki ilegal di Gunung Merapi yang dilakukan demi konten media sosial atau FOMO. Jangan mendekati gunung ya karena FOMO ini atau ikut-ikutan demi membuat konten. Yang penting persiapan sebelum mendaki harus memaksimal tersebut mengenai medan dan juga kawasan yang gunung yang akan didakiki. Ya seperti itu sekelas info ya Bersama Budaya di siang hari ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, sebenarnya ada sekilas info ya, sebenarnya di siang hari ini ya, ada Presiden Prabowo ini menyaksikan pendatangan nota kesepakatan dengan atau memorandum untuk antara badan pengelolaan. Dalam kesempatan tersebut ya, Presiden Prabowo ini untuk menyaksikan kedatangan MOU antara Badan Pengelolaan Inventasi diantaranya. Tersebut ini juga menjadi langkah awal ya dalam menjajaki kerja sama di bidang teknologi. Presiden Prabowo ini juga didampingi nih ya sejumlah menteri kabinet merah putih menyaksikan kedatangan yang dilakukan oleh Menteri Investasi dan juga sekaligus CEO. Turut hadir ya dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Energi ini juga Sumber Daya Mineral ini untuk Sekretaris Negara Prasetyo ini juga hadir Menteri Pertahanan dan juga Menteri Pendidikan Tinggi. Ya sebatas kelas info ya buat Sumber Daya di siang hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Dari sudut kota kecil yang jarang tersentuh, hingga gemerlapnya pusat perbelanjaan, UMKM telah menjadi semangat perekonomian lokal yang menginspirasi. Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan penting dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan finansial. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja. Dengan berinovasi, kreativitas, dan konsistensi, UMKM mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Ayo dukung UMKM lokal. Dengan membeli produk UMKM, kita turut membangun perekonomian lokal. Bersama-sama kita berikan dukungan nyata untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Masyarakat di sini dulu tuh kanibal, tapi sekarang sudah tidak karena dorang sudah kenal agama.
1: Kita juga perlu jaringan telepon sama internet supaya bisa jual kita punya hasil alam.

0: Suku Korowai Batu merupakan salah satu suku terasing yang berada di tengah hutan belantara di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan suku Korowai Batu ditemukan sekitar 33 tahun yang lalu oleh sejumlah misionaris Belanda. Sejak bertahun-tahun, suku Korowai Batu lebih memilih menutup diri di tengah hutan tanpa tersentuh kehidupan modern. Bahkan, mereka tidak mengenal adanya kemajuan teknologi. Masyarakat Korowai Batu, yang dahulu kala merupakan suku kanibal, hidup di atas rumah pohon dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan hidup hanya dengan mengandalkan alam. Dari kisah suku penyintas paham kanibal, hingga sampai pada kisah telepon genggamku berdering, kami akan membawa Anda, pendengar, menemui masyarakat suku Korowai Batu di distrik Yaniruma, Kabupaten Bovendigul.
1: Iya, pendengar, saat ini kami berada di Bandar Udara Bovendigul, di mana tidak lama lagi kami akan segera bertolak menuju ke Bandar Udara Distrik Yaniruma untuk mengunjungi masyarakat suku Korowai Batu.
0: Hari itu, cuaca cerah mengawali perjalanan kami, dan setelah 35 menit penerbangan, akhirnya kami pun tiba di Bandar Udara Distrik Yaniruma. Kami pun harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu ketinting untuk dapat melihat langsung kehidupan warga suku Korowai Batu.
1: Ya, pendengar, saat ini kami akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu ketinting, di mana kami harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk dapat sampai di kampung Korowai Batu. Nah, pendengar, di sepanjang perjalanan ini, kami dimanjakan oleh pemandangan yang cukup indah yang semakin membuat kami penasaran untuk segera sampai di pemukiman masyarakat suku Korowai Batu.
0: Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya kami pun tiba di kampung Korowai Batu. Sejumlah warga menjemput kami dengan senyuman.
2: Selamat siang.
3: Iya, selamat siang, selamat datang.
0: Ketika kami menginjakan kaki di kampung Korowai Batu, tidak nampak jalan beraspal, tidak ada puskesmas maupun sekolah, dan yang terlihat hanyalah beberapa rumah pohon yang menarik perhatian kami.
4: Eh, nyanyi lagu Indonesia, bisa kita dah?
5: Bisa!
0: Tepat di bawah sebuah rumah pohon, kami menemui Yusak. Ia merupakan warga asli suku Korowai Batu yang sempat ke kota dan telah fasih berbahasa Indonesia.
6: Nama saya Yusak. Saya asli orang suku Korowai Batu.
0: Pemuda berusia 25 tahun ini bercerita, sejak dahulu kala, warga Korowai Batu setiap hari bermukim di atas rumah pohon dan telah menjadi tradisi turun-temurun.
6: Kita di sini sudah biasa hidup di atas rumah pohon. Itu sudah jadi tradisi nenek moyang kita.
0: Menurut Yusak, warga suku Korowai Batu tidak biasa menggunakan pakaian layaknya manusia pada umumnya.
6: Warga Korowai Batu tuh tidak biasa pakai pakaian. Dorang hanya pakai cawat, tapi sekarang sudah ada juga yang mulai pakai pakaian.
0: Yusak menjelaskan, dahulu kala warga suku Korowai Batu sempat menganut paham kanibal.
6: Masyarakat di sini tuh dulu kanibal. Yang jadi tumbalnya tuh yang kerasukan roh jahat. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, karena dorang sudah kenal agama.
0: Tidak jauh dari tempat kami berdiri, kami menemui Ananias. Rupanya, ia sudah 2 tahun terakhir bekerja di kota, sehingga komunikasi kami pun berjalan lancar.
7: Sepunya nama Ananias, biasa sabawa hasil alam untuk jual di kota.
0: Ananias bercerita, sejak bertahun-tahun, warga suku Korowai Batu sangat terisolasi karena tidak adanya layanan telepon seluler.
7: Warga Korowai Batu setengah mati. Kita terisolasi sekali karena tidak ada jaringan telepon, internet juga tidak ada.
0: Menurut Ananias, Tidak adanya layanan telekomunikasi mengakibatkan warga suku Korowai Batu kesulitan dalam memasarkan hasil alam yang sangat melimpah.
7: Kita punya hasil alam ini banyak, ada daging rusa, daging babi, ada ikan juga banyak. Tapi kita tidak bisa jual karena tidak ada jaringan telepon dan internet. Jadi kadang hasil alam itu rusak saja di tengah hutan.
0: Kehidupan warga suku Korowai Batu kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Sejak Bakti Kominfo membangun BTS di distrik Yanirumma, kini masyarakat suku Korowai Batu telah menikmati indahnya menggunakan telepon genggam.
7: Kalau sekarang ini sudah bagus, di kampung sudah ada tower. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon dari kampung. Kita juga kalau mau telepon keluarga di kota, bisa lihat orang punya muka.
0: Bahkan masyarakat suku Korowai Batu kini telah mengenal smartphone dan media sosial.
7: Sebagian besar warga Korowai Batu itu sudah kenal HP. Dorang kemana-mana itu selalu bawa HP. Dorang juga sudah kenal media sosial.
0: Sumber daya alam warga suku Korowai Batu kini dengan mudah dapat dipasarkan berkat hadirnya jaringan telepon seluler dan internet.
7: Sejak pemerintah bangun tower di kampung, masyarakat gampang jual hasil alam. Kita tinggal posting saja di media sosial, pasti laku. Saya biasa dapat 3-5 juta.
0: Berkat adanya pembangunan BTS, kini perekonomian warga semakin membaik dan tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat suku Korowai Batu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, Lambertus Fatruan, mengungkapkan pihaknya akan berupaya mendorong hadirnya layanan telepon seluler dan internet di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul.
2: Untuk pembangunan BTS yang dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti, dari 72 sudah terpasang 61. Dari 61 ini sudah merata di semua distrik.
0: Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kominfo, Anang Latif, mengungkapkan pembangunan BTS melalui program Palaparing Timur merupakan upaya pemerintah dalam penyediaan sarana telekomunikasi berkeadilan hingga di daerah terpencil di Provinsi Papua.
5: Palaparing Timur ini menjangkau hingga 51 kota kabupaten di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kerjasama dengan operator sangat penting untuk mendorong khususnya daerah-daerah tersebut bisa terlayani dengan sinyal 4G maupun Wi-Fi yang kencang.
0: Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan kehadiran jaringan telepon seluler dan internet hingga di pelosok negeri sesuai komitmen bersama negara peserta presidensial G20 dalam upaya peningkatan teknologi digital dalam perbaikan ekonomi global.
8: Kami mengajak para anggota G20 untuk membahas isu penting ini sebagai wujud untuk mengupayakan pemulihan ekonomi global melalui teknologi digital. Pembahasan digital skills and digital literacy juga berperan sentral guna menghadirkan pemanfaatan teknologi digital yang produktif, yang inklusif, yang memberdayakan dan berkelanjutan.

Ya sebenarnya ada sekelas info ya, sebenarnya di malam, di siang, di sore hari ini ada Presiden Prabowo ya kenang kisah penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Presiden Prabowo ini Subianto mengenang cerita di balik penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Presiden bercerita ini nama Marsina ini muncul dari usulan bersama seluruh organisasi buruh di Indonesia. Presiden ini mengatakan ya usulan ini pertama kali disampaikan para pimpinan serikat buruh ketika dirinya mulai menjabat presiden. Saat itu juga kalangan buruh ya mempertanyakan belum adanya tokoh pekerja yang mendapat gelar pahlawan nasional. Presiden juga lalu meminta seluruh organisasi buruh ya menyepakati satu nama untuk diajukan bersama setelah melalui pembahasan seluruh sekitar buruh ya. Meski demikian ya, kepala negara meyakini juga akan tetap berusaha memenuhi janji kepada para buruh untuk datang langsung ke Nganjuk. Sekarang ini juga pentingnya saya datang dan juga memenuhi janji saya. Ya sebetulnya sekilas info ya, bersama daya di sore hari.

burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kakak tahu ke tidak pesta parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam

Masyarakat adat suku Biak Papua memiliki satu keyakinan yang telah membudaya secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Ini berkaitan dengan proses kehidupan manusia di alam semesta ini. Diyakini bahwa mereka hidup dalam empat lapisan kosmos yang secara tidak langsung telah berpengaruh pada adat istiadat dan pola kehidupan mereka. Keempat kosmos tersebut dikenal dengan istilah Subsasor, Subaibu, Subsoroka, dan Subnanggi. Subsasor adalah gambaran dunia atau alam nyata di mana manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih menikmati kehidupannya. Subaibu bermakna saat manusia itu meninggal, tubuhnya sudah dikubur, namun diyakini bahwa arwahnya tetap ada dan hidup bersama dengan mereka. Subsoroka merupakan gambaran kehidupan di masa yang akan datang, yaitu surga. Sementara Subnanggi adalah gambaran dewa langit yang dipercaya memiliki kekuasaan atas matahari, awan, dan angin yang dapat memberikan berkat panas dan hujan bagi kehidupan manusia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Tarian perang atau tari tobe adalah tarian tradisional suku Asma. Tarian perang atau tari tobe sering digunakan apabila ada upacara-upacara adat tertentu. Dahulu tari tobe dilakukan ketika kepala suku memerintahkan rakyatnya untuk pergi berperang. Kini tarian perang menjadi tari resmi penyambutan tamu. Tarian ini dilakukan oleh 16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan. Mereka menari dengan iringan tifa dan lantunan lagu-lagu perang pembangkit semangat. Tari ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit. Dan para penari biasanya mengenakan busana tradisional dengan manik-manik penghias dada, rok terbuat dari akar bahar, dan daun-daun yang disisipkan pada tubuh. Pakaian penari merupakan salah satu bukti kecintaan masyarakat Papua pada alam.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

حي الله.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

11 hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Maskot Pesuara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mangkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti enggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pak.
0: Kutukan?
1: Iya, kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, pak, jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
0: Ntar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pak.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf, kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang, terus si Putri ditinggal sendiri, gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes!
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
6: Putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, iya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget, kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya, kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak gak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Papa?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

akhir malam. Oke, pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja orang berada, masih menemani dong punya suasana malam hari ini. Program 4 dari Pro 4 dari Manokwari, untuk sahabat budaya yang masih tetap mendengarkan kami di 96.7 MHz. Pendengar sahabat budaya di mana saja orang berada, jam di studio sudah menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur, dan kita masih bersama dorong di sini di Perempat dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu daerah terpilih dan juga informasi-informasi yang hadir ke dong punya ruang dengar di suasana malam minggu ya, hari Sabtu 16 Mei 2026. Kita berharap sahabat budaya dong semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat dalam melakukan berbagai hal, bagi yang mesti melaksanakan tugas atau bersantai menikmati malam minggu dengan teman-teman, dengan circle-circle-nya ya, bestie-bestie atau juga dengan yang dicintai, baik kekasih, gebetan, atau yang baru rencana untuk ungkap. Biasanya malam minggu juga merupakan solusi. Ada yang berencana menikmati malam minggu dengan nonton bareng di XX1 atau punya trailer-trailer tersendiri atau film-film tersendiri yang sudah direncanakan buat nobar dengan teman-teman di malam hari ini. Oke, kalau kita bicara soal film, teman-teman pasti sudah amat sangat viral ya di medsos teman-teman tentang satu film yang jadi kontroversi sekarang ya, Pesta Babi. Nah, ini satu film yang baru saja muncul ke permukaan layar tonton buat sahabat budaya dong semua, yang dimana film tentang Pesta Babi ini sudah pasti tidak bisa kita pungkiri lagi, sudah sangat amat trending ya. Selepas diputar di berbagai kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebenarnya sahabat budaya, buat kamu semua, film Pesta Babi ini tentang apa? Pasti kamu bertanya-tanya, buat yang belum nonton pasti dong bertanya, film Pesta Babi ini tentang apa? Kemudian bagaimana cara nonton dokumenter yang berkisah atau film dokumenter Pesta Babi ini. Nah, sahabat budaya, buat kamu semua, Lita mau kasih tahu bahwa film dokumenter Pesta Babi ini merupakan karya dari sutradara Dandi Laksono dan Cipri Paju Dale. Nah, film Pesta Babi ini merupakan satu film yang kalau dibilang kolonialisme di zaman kita sekarang, di mana film ini mengangkat isu pembangunan di Papua terkait proyek strategis nasional atau PSN. Nah, sahabat budaya, film ini merupakan film dokumenter, di mana film ini menyoroti kehidupan masyarakat adat yang disebut sangat berdampak atau terdampak ya. Mereka terdampak sekali dengan pembukaan lahan untuk perkebunan tebu, sawit, hingga proyek pangan berskala besar. Nah, berbeda dengan film komersial pada umumnya, sahabat budaya, film Pesta Babi ini hadir dalam format dokumenter investigatif, di mana film Pesta Babi ini memperlihatkan kondisi masyarakat adat di wilayah Merauke, Bovendigul, dan Mapi di tengah perubahan kawasan hutan dan juga lahan adat di tempat mereka. Nah, sahabat budaya, film dokumenter Pesta Babi yang berdurasi 90 menit itu juga dia menampilkan kehidupan suku Marin, suku Ayu, suku Yei, dan suku Muyu yang disebut sebagai masyarakat atau suku yang mengalami tekanan akibat ekspansi pembangunan di dong punya wilayah. Nah, selain persoalan lingkungan, film Pesta Babi juga mengangkat isu hak tanah adat, budaya masyarakat Papua, hingga perubahan sosial di wilayah tersebut. Nah, kita pasti bertanya, film Pesta Babi itu tentang apa? Lita mau kasih tahu buat sahabat budaya dong semua, film Pesta Babi itu dia menceritakan tentang kehidupan masyarakat adat di Papua di tengah proyek strategis nasional.
Nah, film dokumenter ini dia menyoroti pembukaan kawasan hutan untuk proyek pangan dan industri bioenergi dalam skala yang besar. Nah, Sahabat Budaya, ini juga merupakan atau film ini hadir berdasarkan keterangan dari akun Instagram resmi Ekspedisi Indonesia Baru, di mana di situ dijelaskan bahwa Pesta Babi adalah film dokumenter yang merekam perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah leluhur dari ekspansi proyek industri raksasa atas nama ketahanan pangan dan transisi energi di tengah bayang-bayang militarisme hingga separatisme. Nah, judul yang diangkat yaitu tentang Pesta Babi itu diambil dari tradisi masyarakat Papua yang mana babi dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam sejumlah tradisi adat, Pesta Babi jadi simbol hubungan sosial, perdamaian hingga ritual budaya masyarakat setempat. Sahabat Budaya, melalui dokumenter ini atau film Pesta Babi ini, penonton atau kitong yang nonton, kitong diajak untuk melihat kondisi masyarakat adat saat mereka mempertahankan dongbonya tanah leluhur. Film ini juga memperlihatkan perubahan tentang alam Papua yang mulai dipenuhi kawasan industri dan juga perkebunan. Nah, cerita dalam film Pesta Babi berfokus di wilayah Merauke, Bovendigul dan juga Mapi, di mana kita sebagai penonton akan diajak melihat ritual adat, kondisi hutan, konflik agraria, hingga keresahan warga mengenai masa depan generasi mereka. Film Pesta Babi turut juga, Sahabat Budaya, menggambarkan benturan antara agenda pembangunan nasional dan hak hidup masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya atau dong punya ruang hidup itu semakin terbatas. Nah, Sahabat Budaya, di mana saja dorang berada, film Pesta Babi melibatkan sejumlah organisasi lingkungan dan juga advokasi masyarakat adat seperti Greenpeace Indonesia, Watch Document, Yayasan Bentala Pustaka dan juga jubi.id. Nah, pasti semua bertanya nih, kapan ya kita nonton film Pesta Babi? Nah, film Pesta Babi ini Sahabat Budaya pertama kali diputar dalam gala premier di Taman Ismail Marzuki pada tanggal 12 April lalu, dan setelah itu film ini juga diputar di Wolfkino Berlin, Jerman. Nah, pada tanggal 14 April. Adapun film dokumenter Pesta Babi ini selanjutnya diputar di Columbia University pada tanggal 25 April 2026. Nah, penayangan film Pesta Babi di sejumlah negara membuat film Pesta Babi mulai dikenal luas termasuk di kalangan akademisi dan juga penggiat lingkungan. Setelah rangkaian pemutaran perdana, ekspedisi di Indonesia menggelar program bertajuk Musim Nobar. Nah, ini tujuannya Sahabat Budaya agar masyarakat bisa menonton film Pesta Babi secara kolektif. Melalui program Musim Nobar, berbagai kalangan seperti komunitas, kemudian mahasiswa, sampai dengan warga bisa mengadakan pemutaran film secara mandiri dengan mendaftarkan kegiatan tersebut melalui formulir resmi. Jadi, apabila ingin memutarkan film Pesta Babi, ada link atau ada pendaftaran kegiatan pemutaran film Pesta Babi itu melalui formulir resmi bagi yang akan melakukan nobar. Nah, untuk Sahabat Budaya, dorang ketahui per 8 Mei 2026 film Pesta Babi disebut sudah diputar lebih dari 500 titik nobar di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana cara nonton film Pesta Babi? Buat kamu semua calon nonton film Pesta Babi, saat ini dilakukan dengan via program nobar atau nonton bareng. Pendaftaran nobar dilakukan secara daring melalui formulir resmi dari Ekspedisi Indonesia Baru. Kemudian penyelenggaran nobar wajib memenuhi sejumlah ketentuan sebelum memperoleh akses pemutaran film.
Ada beberapa syarat dan juga ketentuan nobar film dokumenter Pesta Babi. Yang pertama adalah jumlah peserta minimal 10 orang. Yang kedua, penyelenggaraan wajib mempublikasikan kegiatan di media sosial. Yang ketiga, penyelenggaraan diminta menandai akun media sosial Ekspedisi Indonesia Baru, Jubin News, Yayasan Pusaka, Watchdog, dan juga Grand Pitch Indonesia. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan pemutaran film Pesta Babi atau nobar film Pesta Babi wajib menggunakan tagar hashtag Pesta Babi dan hashtag Papua bukan tanah kosong. Nah, film Pesta Babi dilarang disebarluaskan dalam bentuk apapun. Yang berikut, dokumentasi kegiatan nobar wajib dikirim kepada panitia. Dan yang terakhir adalah tautan film akan dikirim H-2 sebelum jadwal pemutaran. Nah, ini beberapa syarat penting sekali yang harus teman-teman mahasiswa atau komunitas, LSM, warga masyarakat yang mungkin ingin nobar film Pesta Babi wajib untuk mengikuti beberapa persyaratan yang tadi sudah Lita sebutkan. Nah, untuk Sobat Budaya ketahui, panitia juga membuka pengumpulan tiket sukarela dari peserta nobar. Dana yang terkumpul dari peserta nobar disebut akan disalurkan untuk membantu pengungsi Papua melalui lembaga kemanusiaan. Pendaftaran nobar dilakukan melalui tautan link nobar, link daftar nobar film Pesta Babi dengan arah hubung resmi 0823-2301-8859. Itu ya Sobat Budaya, salah satu film dokumenter yang saat ini sedang viral-viralnya, yaitu Pesta Babi, film Pesta Babi. Sudah ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, dilakukan ya oleh teman-teman yang mungkin pingin nobar ya. Ada beberapa persyaratan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 persyaratan yang mesti diisi, dilengkapi oleh teman-teman, baik teman-teman LSM, teman-teman mahasiswa, teman-teman komunitas atau warga masyarakat setempat yang ingin menonton film Pesta Babi. Sekali lagi, film ini menunjukkan bagaimana benturan antara agenda pembangunan nasional dan hak hidup masyarakat adat yang merasa ruang hidupnya semakin terbatas. Oke, kiranya melalui film ini ada banyak hal baik yang bisa kita lihat, bagaimana kita memproteksi diri, menjaga tanah dan manusia Papua agar regenerasi Papua yang akan datang tetap menikmati alam yang kaya, surga kecil yang jatuh ke bumi ini. Ya, kita sebagai anak-anak Papua juga mesti dan wajib untuk menjaga tanah ini agar tanah ini menjadi warisan untuk kita punya generasi-generasi yang akan datang. Oke, Sobat Budaya, di mana saja dong berada, masih bersama Lita di Pro 4 FM di 96.7 MHz. Dan kembali serangkaian lagu-lagu coba Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar dengan harapan bisa memberikan suasana semarak untuk Sobat Budaya dong yang masih stay tune di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Ada MH2C dengan Jalan-Jalan ke Kota Biak, Minang Insos, kemudian Nona Papua untuk Sobat Budaya dong semua di malam ini.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema

0: itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar sahabat budaya di mana saja dong berada, Black Brothers dengan keroncong Gunung Siklop masih terus menemani kita di edisi malam hari ini. Sementara sudah 52 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dari mereka 8, Lita ucapkan selamat malam saja untuk dong semua, selamat bermalam minggu buat sahabat budaya dong semua yang ada di kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. Lita harapkan malam minggu ini menjadi bagian tersendiri yang memberikan suasana kebahagiaan untuk sahabat budaya dong semua, terutama buat sahabat budaya yang masih stay tune di 96.7 Mega Hertz, perempat suara budaya Manokwari. Lita masih akan menghibur suasana malam minggu sahabat budaya dengan serangkaian persembahan lagu-lagu yang sudah disiapkan dari Pro 4 RRI Manokwari. Selamat malam buat Nadus ya. Oke. Buat teman-teman yang masih stay juga bersama Lita di Pro 4 FM, selamat malam saja buat kamu semua. Selamat bermalam minggu tentunya.

Oke, 96.7 Make Heads program 4 Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman semua di edisi malam hari ini. Dan untuk Sobat Budaya dong semua, Lita sambil menemani dong punya suasana malam minggu ya, seringkan lagu-lagu masih Lita hadirkan dan juga siapkan untuk teman-teman Sobat Budaya dong semua di edisi malam hari ini. Sebuah informasi ringan juga buat teman-teman dorang ketahui, kalau di beberapa tahun yang lalu kita dijangkit atau kita diserang dengan virus COVID-19, teman-teman tahu tidak di tahun 2026 ini ada virus baru ya, dari perairan Atlantik, Sahabat Budaya. Di awal Mei 2026, World Health Organization melaporkan adanya klaster kasus hantavirus ya, yang menyerang penumpang dan kru kapal pesiar yang berlayar dari Yuzia, Argentina. Sahabat Budaya, ini merupakan virus baru. Kalau yang lalu kita kenal dengan COVID-19, virus yang ditemukan di bulan Mei tahun 2026 adalah kasus hantavirus. Nah, Sahabat Budaya, perlu Sahabat Budaya dong tahu, sampai dengan tanggal 4 Mei lalu, tahun 2026, sudah tercatat 7 kasus yang diidentifikasi, terdiri dari 2 kasus konfirmasi laboratorium dan 5 kasus suspek yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Nah, dari kapal yang kru dan juga penumpangnya terserang hantavirus, kini ini menjadi pengingat bagi dunia untuk ancaman baru dari virus zoonosis yang merebak di ruang tertutup tentunya. Nah, Sahabat Budaya, fenomena ini memacu kekhawatiran global mengenai betapa pentingnya memahami penyebab dan pola penularan hantavirus. Nah, meskipun risiko bagi populasi global saat ini dinilai rendah ya, setidaknya kita tidak menganggap remeh. Seperti dulu kasus COVID-19, kebanyakan orang menganggap itu akan terjadi di dunia barat ya, di belahan dunia bagian barat atau juga di luar dari Indonesia. Ternyata COVID-19 merambah sampai kita semua. Mungkin teman-teman ada yang pernah terjangkit COVID-19. Nah, kali ini virus terbaru yaitu hantavirus ini juga virus yang tidak bisa kita anggap remeh. Jadi teman-teman, virus ini dengan kecepatan virus yang dalam dapat memicu kegagalan pernapasan akut menjadi alarm bagi para pelaku perjalanan dan masyarakat umum. Nah, mempelajari gejala awal yang sering muncul menjadi penentu antara keselamatan dan risiko totalitas yang tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman, kita mesti tahu apa itu hantavirus dan penyebabnya. Sebetulnya di mana saya berada, virus yang ditemukan di tahun 2026 yaitu hantavirus ini adalah kelompok virus yang dibawa oleh tikus. Nah, dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Virus ini termasuk dalam family hantavirus yang bersifat zoonosis dan diartikan menular dari hewan ke manusia. Berdasarkan data Kemenkes RI dan WHO, setiap spesies hantavirus biasanya terkait erat dengan spesies tikus tertentu dan juga inang dari tikus tersebut. Secara umum, terdapat 2 bentuk utama hantavirus. Yang pertama adalah hantavirus pulmonari syndrome. Virus ini ditemukan di benua Amerika, di mana virus ini dia menyerang paru-paru dan juga jantung dengan tingkat kematian di atas 50%. Yang berikut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Virus ini atau spesies ini lebih banyak ditemukan di Eropa dan juga Asia. Dia lebih banyak menyerang ke bagian ginjal dan juga
pembuluh darah. Nah, pasti sahabat budaya berpikir bagaimana cara untuk atau cara menular hantavirus atau virus yang baru ini. Untuk sahabat budaya ketahui, ini virus yang baru ditemukan di tahun 2026 dan di benua Amerika itu sudah menyerang beberapa, juga di Eropa, bahkan di saat ini sudah mengakibatkan kematian dan juga cukup serius bagi teman-teman atau juga manusia yang terjangkit virus ini. Nah, sahabat budaya, ada beberapa cara penularan dari hantavirus. Yang pertama adalah kontak yang terjadi atau kontak langsung antara manusia dengan tikus, misalnya feses, urin, dan juga air liur dari tikus tersebut. Untuk itu, sahabat budaya, cara penularan yang pertama adalah terhirup atau menghirup udara yang terkontaminasi partikel urin, kotoran, atau air liur tikus yang terbang di udara. Yang berikut adalah kontak langsung, yaitu dengan menyentuh urin atau sarang tikus, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Yang berikut lewat gigitan langsung atau gigitan tikus. Nah, meskipun jarang ya manusia digigit tikus, namun virus apabila kita terserang atau digigit tikus, virus tersebut dapat masuk melalui luka gigitan tikus dan membuat atau terjadi infeksi pada luka tersebut dan mengakibatkan kita terjangkit hantavirus. Penularan yang berikut adalah penularan antar manusia. Nah, sahabat budaya, ini memang sangat langka, namun pernah dikomentasikan pada spesies virus Aedes di Amerika Selatan melalui kontak dekat dan juga lama. Bagaimana cara atau gejala hantavirus yang perlu diwaspadai? Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Dilansir dari Kemenkes RI dan WHO, gejala biasanya muncul pada 1 hingga 8 minggu setelah kita terpapar. Nah, penyakit ini sering sulit didiagnosis di awal. Gejala hantavirus ini dia mirip dengan flu biasa. Nah, di gejala awal biasanya pasien akan demam tinggi, menggigil, dan juga sakit kepala. Kemudian dilanjutkan dengan nyeri otot hebat, terutama bagian paha, punggung, dan juga bahu. Mulai terasa mual, muntah, diare, dan juga nyeri perut. Nah, itu yang terjadi di gejala awal bagi manusia yang terserang hantavirus ini. Gejala lanjut yang terjadi adalah batuk, sesak nafas, kemudian paru-paru terisi dengan cairan. Yang berikut juga bisa terjadi tekanan darah rendah atau shock, dan juga terjadi pendarahan hingga gagal ginjal yang akut. Bagaimana cara mencegah infeksi hantavirus yang perlu teman-teman dan juga sahabat budaya ketahui? Tutup akses, itu yang pertama. Seling semua lubang atau tutup semua lubang yang ada di rumah yang merupakan tempat tinggal atau sarang dari tikus. Kemudian menjaga kebersihan. Sahabat budaya, simpan makanan dalam wadah tertutup rapat dan buang sampah secara rutin. Jangan biarkan sampah menumpuk, itu juga akan memancing kehadiran tikus di rumah Anda. Lakukan pembersihan aman, jangan menyapu kering kotoran tikus, semprot area terkontaminasi dengan disinfektan atau juga pemutih, kemudian diamkan, lalu lap menggunakan kain basah. Yang berikut, gunakan masker atau sarung tangan saat membersihkan areal yang berisiko menjadi sarang tikus. Nah, cara mengobati apabila seseorang atau sudah terjangkit hantavirus ini dan bagaimana penanganannya. Sahabat budaya, yang perlu sahabat budaya tahu, apabila seseorang sudah terjangkit hantavirus dan juga bagaimana pengobatan dan penanganannya, yang bisa sahabat budaya lakukan adalah segera membawa pasien untuk dirawat di ICU untuk pemantauan fungsi organ. Kemudian yang berikut, menggunakan ventilator atau alat bantu oksigen untuk mengatasi edema paru. And the next, monitoring ketat cairan tubuh dan tekanan darah untuk mencegah shock kardiogenik. Nah,
Ini ada beberapa hal yang bisa Sobat Budaya lakukan untuk mengobati atau menangani pasien yang sudah terjangkit hantavirus. Jadi teman-teman jangan anggap remeh, ini merupakan virus baru yang baru masuk, yang baru beredar, dan memang tingkat peredaran secara global masih sangat rendah. Tapi jangan kita menganggap remeh, ini gejala yang cukup berada di sekitar kita, terutama dengan tikus, dimulai dengan gejala dari tikus dan inang dari tikus tersebut. Untuk oleh sebab itu, Sobat Budaya diharapkan Sobat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan rumah, juga menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi hal-hal atau mendatangkan tikus di sekitar rumah Anda. Menjaga kebersihan itu sangat penting sekali. Oke, kita harapkan informasi tadi bisa memberikan tambahan informasi untuk Sobat Budaya dengan semua. Sementara sudah pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita jelang pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Dengan serangkaian lagu-lagu yang coba Lita pilihkan untuk Sobat Budaya dong semua di edisi malam minggu ini. Sekali lagi selamat malam minggu saja untuk Sobat Budaya dong semua, di mana saya dong berada. Harapan di suasana malam minggu ini menjadi bagian tersendiri untuk kamu semua yang masih stay tune di 96.7 MHz.

Oke, masih di Prompa RR Manokwari untuk edisi malam hari ini ya. Malming. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat malam saja untuk kamu semua dari Merikan 8. Kita ucapkan untuk sahabat budaya, sahabat dengar Prompa, teman-teman yang masih stay di 96.7 MHz. Ada Kopaja, ada Omel, ada Cakra 55, ada Kabar Mios Biak, ada Mujahidin Papua Barat, juga teman-teman yang masih stay tune bersama Lita di 96.7 MHz. Oh, ada Omel, salam dari Capraks. Salam kenal juga dari Prompat dari Manokwari buat Omel dan semua sahabat dengar yang saat ini sedang monit Prompat dari seputaran Japraks. Untuk dong semua, selamat malam, sukses selalu kalau yang lagi disibukkan dengan aktivitas kerja atau yang sekedar menemani yang tersayang, yang tercinta untuk menikmati malam minggu. Selamat malam minggu saja dari Prompat dari Manokwari. Kita ucapkan sekali lagi untuk sahabat budaya dong semua. Sudah pukul 23.41 waktu Indonesia Timur, lagu berikutnya untuk sahabat budaya dong semua.

Oke, Anna Free Singers dan juga Michu Imbiri dengan Inso Soniraro sudah membawa kita di pukul 23:53 waktu Indonesia Timur. Akhirnya Lita yang bertugas di malam ini harus pamit undur diri dari Dong Punya Ruang Dengar.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Kita berpisah dengan harapan semoga kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Akhirnya segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiar Anda Yulita Kray, Bung Henry Sohendra selaku operator, teman-teman di Konti 1 dan juga Konti 2, rekan-rekan di pemancar Rimbi dan pemancar Maribi, mengucapkan selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat beristirahat, dan juga tetap semangat untuk sahabat budaya yang masih harus melaksanakan rutinitas dan juga tugas sampai dengan tuntasnya nanti. Akhirnya pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sahabat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Roma 7 ayat 20. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kami masih hidup, kami masih sehat. Oleh sebab itu Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mau menabur benih kebenaran firman-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman ini. Kiranya Roh Kudus sediakan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Ada yang menghasilkan 30 kali lipat, ada yang menghasilkan 60 kali lipat.

tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Tema, hukum Tuhan berlawanan dengan hukum dosa. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, hati manusia suci dan kudus. Maka Tuhan menaruh hukumnya dan menuliskannya dalam hati manusia itu. Ibrani 8 ayat 10b. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Begitu pula pendengar yang diberkati Tuhan. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan. Jadi hanya hukum Tuhan yang ada di satu, akal budi manusia yang pertama itu. Dua, batin manusia yang pertama itu. Tiga, hati manusia yang pertama itu. Sehingga hukum Tuhan itu membuat hati manusia bercahaya. Sebab isi dari hukum Tuhan itu ialah kebenaran. Pertanyaan untuk kita para pendengar, apa itu hukum? Hukum itu sama dengan firman. Yohanes 17 ayat 17. Firmanmu adalah kebenaran. Begitu pula 1 Yohanes 5 ayat 6 berkata, roh adalah kebenaran. Jadi Yesus itu firman. Yesus itu hukum. Yesus itu roh. Yesus itu kebenaran. Jadi singkat kata, hukum Tuhan di dalam hati manusia. Maka hati manusia penuh dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kebenaran-kebenaran Tuhan tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu 1. Kasih, 2. Sukacita, 3. Damai sejahtera, 4. Kesabaran, 5. Kemurahan, 6. Kebaikan, 7. Kesetiaan, 8. Kelemah lembutan, 9. Penguasaan diri. Itu yang dikatakan 9 buah roh. Pendengar yang diberkati Tuhan, Galatia 23 berkata begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 buah roh ini tidak ada hukum yang menentang itu. Karena roh adalah kebenaran. Yohanes 5 ayat 6. Kebenaran-kebenaran ini membuat hati manusia pertama itu bercahaya. Daniel 12 ayat 2 berkata, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu sekali lagi, hati manusia yang pertama itu bercahaya bersinar seperti cakrawala. Tetapi singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang Tuhan itu, maka iblis juga menaruh hukum dosa di dalam hati manusia pertama itu. Sehingga dua hukum ini berlawanan di dalam hati manusia sampai hari ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi singkat kata, pendengar yang diberkati Tuhan, ketika hukum dosa itu ditaruh iblis dalam hati manusia, maka buah-buah dosa itu lebih kuat di hati manusia. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memiluhkan hatinya. Artinya buah-buah dosa itu benar-benar mengerikan. Itulah sebabnya Yesus juga berkata begini, Matius 15 ayat 19. Saya ulangi, itulah sebabnya Yesus juga berkata begini, Matius 15 ayat 19.

Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, sehingga hati manusia gelap. Begitu pula Rasul Paulus juga berkata, yang pertama Roma 7 ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jadi hukum dosa berkata, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi buktinya manusia yang pertama pada dunia yang pertama dihukum oleh Tuhan dengan air bah, dibinasakan dengan air bah, karena kejahatan manusia pada waktu pertama itu memang cenderung untuk melakukan dosa terus, sehingga Tuhan menyesal dan menghukum dunia yang pertama dengan air bah. Itulah kerja dosa dalam hati manusia pertama itu sampai kepada kita. Yang kedua, Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Itu kata Rasul Paulus. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku berbuat. Itulah kerja dosa di dalam hati manusia yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Lah Rasul yang luar biasa ini. Yang ketiga, Roma 7 ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang aku tidak kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Pendengar yang diberkati Tuhan, betul-betul ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa masuk ke dalam hati kita. Hukum dosa itu tertulis di hati dan kehidupan kita, maka sangat mengerikan. Dosa itu timbul sendiri. Begitulah keadaan manusia setelah iblis taruh hukum dosa di dalam hati manusia itu. Jadi kita semua manusia tidak bisa melepaskan dosa-dosa di hati kita. Maka pasti manusia mati dan dibinasakan di dalam maut. Itulah niat jahat dari iblis atau setan itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu Paulus jawab dan berkata, Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dalam bahasa Ibrani begini, syukur kepada Yahweh oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya hukum dosa itu menguasai hati manusia. Maka Bapa mengutus Tuhan Yesus datang melepaskan dosa-dosa yang di dalam tubuh kita, atau melepaskan hukum dosa di dalam hati manusia. Pertanyaan untuk kita, bagaimana caranya Yesus lepaskan dosa dan hukum dosa di hati manusia? Matius 12 ayat 20 sebagai jawabannya. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menahan. Itulah sebabnya Yesus datang dalam dunia ini. Yesus datang berjuang seperti perumpamaan firman Tuhan tadi. Dia seperti bulu yang patah terkulai, tetapi dia berjuang. Dia seperti sumbu yang pudar nyalanya, tetapi dia berjuang, sampai dia menjadikan hukum itu menang. Artinya, Yesus datang lepaskan dosa-dosa di hati semua manusia. Dua, Yesus datang lepaskan hukum dosa di hati semua manusia. Lalu dia rela untuk dihukum ganti kita. Luar biasa. Karena dia itu Tuhan. Kalau manusia tidak mungkin seperti ini. Karena dia itu Tuhan, maka dia ambil semua dosa kita, semua kesalahan kejahatan kita, dan dia rela untuk dihukum ganti kita.
Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu singkat kata pendengar yang diberkati Tuhan, dia rela untuk dosa dihukum dalam dagingnya. Roma 2:8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah luar biasanya Yesus ini. Dia rela dosa-dosa dihukum dalam dagingnya, sehingga kita ini terlepas selamat karena perjuangannya yang hebat ini. Jadi waktu Yesus dipaku di kayu salib sampai mati, satu, dosa dipaku di kayu salib sampai mati, hilang kuasanya. Roma 6:6. Dua, hukum dosa dipaku di kayu salib sampai mati. Jadi Yesus mati itu menang. Artinya hukum dosa dan dosa-dosa mati. Jadi hari ketiga Yesus bangkit dengan tubuh roh yang suci seperti api, maka hukum dosa dan dosa-dosa tinggal di dalam alam maut. Itulah cara Yesus melepaskan dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu dia patut dimuliakan. Oleh sebab itu dia patut diagungkan. Oleh sebab itu dia patut mendapat hormat dan kemuliaan di hadapan Tuhan. Jadi kita yang percaya kepadanya akan juga mati. Tubuh kita yang berdosa tinggal di dalam alam maut dengan dosa-dosa. Nanti kita bangkit dengan tubuh roh yang suci seperti Yesus. Maka kita akan diselamatkan di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata begini, Roma 8 ayat 31-34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tuhan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Artinya Yesus menang, berkuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18b. Jadi kalau Yesus membela kita, pasti kita diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Patutlah kami sujud menyembah, memuji dan memuliakan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, hukum, kebenaran. Kami memuji dan memuliakan namanya di dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat dan bangsa dan negara. Yesus, Engkau benar-benar dimuliakan, ditinggikan, karena Engkau memperjuangkan keselamatan manusia. Bukan orang Yahudi saja, bukan orang Yunani saja, tetapi seluruh bangsa di dunia ini. Engkau berjuang sampai hukum-Mu menang. Maka kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Oleh sebab itu patutlah, layaklah Engkau dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjuangan-Mu yang hebat. Firman-Mu tadi berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia membuat hukum itu menang. Yesus, Engkau telah membuat hukum menang.
maka kuasa di surga dan di bumi diserahkan di dalam tangan-Mu. Maka jika Engkau membela seseorang, maka orang itu diselamatkan masuk dalam kerajaan-Mu yang kudus dan mulia itu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pendengar yang diberkati Tuhan yang mendengar firman ini, bergembiralah karena Engkau percaya kepadanya. Engkau baptis dalam namanya, pasti Engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Beritakanlah firman ini, sampaikan kepada siapa saja, karena ini berita anugerah, bukan hanya pribadi kita saja, tetapi siapapun mereka berhak menerima firman ini. Firman ini adalah firman keselamatan, maka semua orang patut menerima dan mendengarnya. Yesus itu baik kepada semua orang. Contoh di dalam Alkitab, keluarga Cornelius, mereka itu orang Italia, tetapi mereka menyanyi memuji Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Mereka memberi sedekah kepada orang Yahudi. Maka Tuhan utus malaikat datang kepada keluarga Cornelius. Jadi orang yang menyembah Tuhan Yesus yang benar ini, biarpun dia dari bangsa manapun, suku manapun, tetap mereka diberkati. Karena Tuhan datang, bukan datang kepada orang Yahudi saja, bukan datang kepada orang Papua saja, dia datang untuk semua orang. Semua orang menerima berkat dari dia. Itulah kedatangannya, itulah Tuhan sejati, tidak membedakan orang. Semua orang adalah miliknya. Terima kasih berkat firman ini. Siapa yang mendengar firman ini, tolong sampaikan firman ini kepada orang lain, supaya mereka percaya kepada Yesus dan baptis dalam namanya. Supaya pada waktu Yesus datang, semuanya diselamatkan, masuk dan tidak dihukum dalam api neraka itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk kepala RI dan staffnya. Tuhan memberkati mereka. Segala program kerja mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa supaya berkat turun dari kantor RI ini. Semuanya diberkati karena di tempat ini hamba duduk di tempat terhormat ini untuk menyampaikan Injil kebenaran-Mu. Berkatilah kepala RI dan staffnya dengan segala program kerja mereka. Bapa, hamba berdoa memberkati Bapa Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat dan Lakatoni sebagai wakilnya. Tuhan memberkati mereka, istri, anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati. Berilah firman ini menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka juga bekerja sebagai sama seperti Yesus yang mengorbankan tubuh, jiwa dan rohnya bagi keselamatan banyak orang. Kedua hamba-Mu bekerja untuk keselamatan umat Tuhan yang di Provinsi Papua Barat ini, sehingga keadilan dan kebenaran ditegakkan di provinsi ini. Bapa, hamba berdoa untuk Ermus Indau dan wakilnya sebagai bupati. Tuhan juga berkati supaya mereka bekerja seperti Yesus yang mengorbankan tubuh, jiwa dan rohnya bagi keselamatan banyak orang. Hamba juga berdoa kepada Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Mereka bekerja untuk banyak orang yang ada di negara dan bangsa ini. Berkati mereka, istri, anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati. Hamba berdoa beri hikmat kepada mereka, sehingga mereka memimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus, sehingga negara kami hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Semua agama-agama memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati semua orang yang salah kepada hamba. Hamba berdoa Tuhan Yesus ampuni dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hamba berdoa dosa yang hamba buat secara pikiran dan perkataan, hamba juga Tuhan ampuni, supaya dosa-dosa hamba jangan menghalangi firman-Mu yang suci dan kudus ini. Inilah doa hamba-Mu. Dan sebelum hamba tutup doa ini, hamba berdoa untuk kedua teman yang bersama dengan saya. Tuhan memberkati mereka sesuai dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

SMS RS Kelas Info ya, bersama budaya di pagi hari ini. Ada petugas keamanan kereta api ini berhasil menangkapkan pelaku pencurian aset fasilitas layanan transportasi untuk data penangkapan pelaku tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Petugas pengamanan ini dalam PKD ini stasiun awalnya sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin pada hari Jumat 15 Mei 2026. Mereka ini menemukan dua orang tak dikenal sedang melakukan aktivitas mencurigakan di area sekitar batalan alur bensin. Hasil pemantauan ini langsung memperlihatkan salah satu pelaku kesejahteraan ini sedang memotong kabel boarding ya untuk menggunakan gergaji besi. Tersangka ini kedua ini langsung dibawa menuju pos penjagaan keamanan stasiun guna menjalani serangkaian pemeriksaan data diri. Untuk manajemen ini memastikan seluruh pelaku tidak kriminal ya, melakukan perusakan fasilitas angkutan umum ini pasti diserahkan kepada kepolisian setempat. Karena juga mengharapkan ya partisipasi ini aktif masyarakat sekitar untuk selalu membantu penjagaan sarana prasarana untuk publik milik negara ini. Warga ini juga didorong agar berani melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan di sekitar area pelintasan kereta api. Ya sahabat itu sekelas info ya buat sahabat budaya di pagi hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Informasi tersebut akan mengisi sepekan silam pagi, pagi ini. Minggu tanggal 17 Mei 2020 dirangka dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Prima Nita Sari. Kinerja penerimaan pajak di wilayah Papua Barat hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif pada triwulan 1 tahun 2026. Penerimaan pajak ini tercatat tumbuh sebesar 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini tersebut dinilai cukup menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi pada triwulan 1 tahun 2025 yang saat itu untuk mengalami kontraksi hingga 14,5%. Dengan demikian terdapat selisih pertumbuhan yang signifikan, yaitu hampir mencapai 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kanwil DJPB Papua Barat melalui Kabak Umum Wahid Susilo mengatakan pertumbuhan tersebut ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan negara di wilayah Papua Barat. Ia menjelaskan juga capaian tersebut ini juga diraih di tengah penerapan sistem pelaporan perpajakan terbaru, yaitu Coretex yang kini digunakan oleh wajib pajak dalam proses administrasi perpajakan. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Ya, dibandingkan dengan periode 2025 untuk capaian di 2026 penerimaan pajak itu ada pertumbuhan sebesar 14%. Tentu ini di triwulan 1 Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ini kinerjanya sangat-sangat bagus sekali dibandingkan tahun lalu. Karena kalau untuk tahun lalu di triwulan 1 pun kinerja perpajakan kita terkontraksi sebesar 14,5%. Tetapi tahun ini bisa positif 14%, ya. Jadi mungkin selisihnya hampir 28,8%.
0: Menurutnya juga implementasi sistem baru tersebut tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas kerja di lapangan. Justru relasi ini juga penerimaan pajak tetap mampu tumbuh secara positif. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Secara BP melaporkan dengan sistem yang baru, ya Pak. Dengan adanya Coretex, tetapi hal tersebut tidak membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kesulitan teman-teman, terbukti secara angka realisasi juga membawa growth yang malah cukup signifikan naik.
0: Pemerintah berharap capaian positif ini dapat terus dipertahankan pada triwulan-triwulan berikutnya. Sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan juga mendukung pembangunan di Papua Barat. Ketua Umum AHI PMI Papua Barat, Lamek Doan Siba, mengajak seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk memperkuat sinergi dalam membangun perekonomian di Papua Barat. Lamek ini menerima kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama bagi penguasaan lokal dan orang asli Papua yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Lamek juga mengatakan salah satu persoalan yang paling banyak dialami pelaku usaha lokal adalah keterbatasan akses modal dan juga jaringan usaha. Menurutnya juga kondisi tersebut membuat banyak usaha sulit berkembang. Sebagai bentuk kepedulian, AIPMI juga Papua Barat telah menjalankan program bantuan modal usaha kepada

0: saya yang bicara di depan saya bukan pengusaha. Ya tapi saya mengharu bagaimana misalkan para pengusaha di Provinsi Papua Barat. Harus saya bagi-bagi modal kepada para pengusaha yang ada. Nah itu. Saya pikir kita harus dulu. Bisa sama-sama di pesaing. Papua ini punya sumber daya alam yang begitu melimpah. Tetapi saya ini dalam dikelola dengan baik. Oleh karena itu, saya berharap kita tetap membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Harus bekerja sama. Untuk mendorong kemajuan, ya, percobaan ekonomi di Provinsi Papua Barat yang kita cintai dan kita banggakan bersama ini.
1: Lama juga menegaskan organisasi ini pengusaha muda harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Bukan hanya sekadar menjadi wadah organisasi semata, ia juga menyinggung tingginya angka kemiskinan di Papua Barat yang menurut data masih berada di atas 100 ribu jiwa. Karena itu juga dibutuhkan kerja bersama seluruh pihak agar kondisi tersebut dapat ditekan dan juga kolaborasi antara pemerintah daerah. Dunia usaha ini dan juga masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat.

0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai program pembinaan bagi generasi muda dan juga mantan warga binaan. Salah satu program yang dijalankan yaitu pelatihan life skill untuk membantu peserta memperoleh keterampilan dan juga penghasilan secara mandiri. Penyuluh Halih Madya BNNP Papua Barat Inda Perwitasari mengatakan program tersebut diharapkan dapat mencegah masyarakat kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Selain itu juga BNNP ini juga menjalankan program Ananda Bersinar dengan memberikan edukasi bahaya narkoba kepada anak-anak di sekolah. Laporan bersama Rizka.
1: Kita bukan hanya pada mereka generasi muda yang kita cegah, tapi juga orang-orang yang keluar dari lapas. Ya, kita ada pelatihan juga yaitu life skill, yaitu pemberian pelatihan pada mereka dengan memberi bantuan, kemudian melatih mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini tentunya diharapkan bahwa kedepannya mereka tidak lagi menjual narkoba, tetapi dengan pelatihan yang kami lakukan bisa mendatangkan keuangan yang lebih halal, ya, lebih halal, dan juga bisa membantu keluarga dalam menunjang kehidupan mereka. Nah, kita juga ada program Ananda Bersinar, ya, dari Aksi Anak, ya. Nah, karena narkoba ini kan dari kecil, ya. Narkoba ini, penyalahguna narkoba ini kan bukan hanya semata-mata dia dapat dari temannya atau dia tidak ada keinginan dari tubuhnya. Pasti ada juga yang permasalahan dalam rumah, ya. Karena hampir 80% penyalahguna narkoba itu berasal dari kegagalan di sebuah rumah. Nah, ini kita makanya fokuskan sekarang adalah Ananda. Kita mulai dari kecil. Dari hal yang kecil yaitu anak, di mana kita membimbing mereka masuk ke sekolah-sekolah dengan program Ananda, dan juga kita sudah mendatangi dinas pendidikan untuk program Ananda tersebut, yaitu dengan adanya masuknya kurikulum anti narkoba, dan diharapkan mudah-mudahan Papua Barat bisa melaksanakan hal tersebut.
0: BNNP Papua Barat juga mendorong penerapan kurikulum anti narkoba di sekolah serta mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi generasi muda agar terhindar dari pergaulan negatif dan juga penyalahgunaan narkoba.

0: Kabupaten Manokwari mencatat progres pembangunan koperasi merah putih terbanyak di wilayah Papua. Hingga saat ini terdapat 75 titik pembangunan koperasi yang sedang berjalan dengan 7 titik diantaranya telah berdiri dan beroperasi secara penuh. Komandan juga Kodim atau Dandim 1801 Manokwari, David Sutrisno Sirahit mengatakan capaian tersebut menjadikan Manokwari sebagai daerah dengan progres pembangunan koperasi paling tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di Papua. Ia menjelaskan juga dari total 75 titik pembangunan koperasi tersebut, sebanyak 7 titik telah selesai 100% dan mulai berjalan. Sementara sisanya ini masih dalam tahap pembangunan dan juga penguatan kelembagaan. Menurutnya juga capaian ini turut mendapat perhatian dari pemerintah pusat, bahkan dalam kegiatan sosialisasi koperasi ini digelar Kementerian Koperasi di Jakarta. Kabupaten Manokwari menjadi satu-satunya daerah dari wilayah Papua yang diundang secara khusus. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Di wilayah Manokwari, progres pembangunan koperasi merah putih ada 75 titik. Terbanyak di seluruh Papua. Boleh dicek lah di Japura, Biak, Nabire, Sorong, Bintuni, Timika, Wamena, terbanyak sana di Kabupaten Manokwari. Bahkan hari ini ada kegiatan sosialisasi di Jakarta tentang koperasi dari Kementerian Koperasi yang dipanggil ke Jakarta hanya Kepala Dinas Kabupaten Manokwari. Padahal di sini ada 6 provinsi loh. Karena apa ya? Karena yang sudah berdiri 100% di sini ada 7 titik dan 75 titik masih tahap progres pembangunan. Nah itu yang saya bilang akhirnya ya, yang dipanggil diundang ke Jakarta hanya Kepala Dinas Kabupaten Manokwari. Ada berapa kabupaten coba di sini? Nah itu saya bilang saya juga di sini akan berbuat ya, biar ya.
0: David juga menegaskan pembangunan koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung dan kelurahan. Ia juga menilai kolaborasi ini pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi kunci percepatan program tersebut di Manokwari. Program Koperasi Merah Putih ini sendiri merupakan bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi produktif berbasis potensi lokal di berbagai daerah. Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan juga perkembangan zaman. Ketua Klasi GKI Manokwari, Pendeta Melkianus, mengatakan makna kenaikan Tuhan Yesus ini tidak hanya dipahami sebagai pelayanan keagamaan semata, tetap menjadi pengingat bahwa keselamatan dan juga harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya juga kenaikan Yesus Kristus ini menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan ini iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh pengembangan teknologi dan juga kehidupan modern. Kenaikan Yesus Kristus jadi momentum penguatan iman bagi umat, laporan bersama Ria.
2: Peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkianus Warfando mengatakan, makna kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa keselamatan dan harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen, mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh perkembangan teknologi dan kehidupan modern.
3: Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan nafas hidup kita tuh sudah seperti itu. Bagaimana dengan memberikan sebuah kehidupan kita pada Tuhan itu adalah sebuah dasar hidup. Artinya bahwa sebenarnya semua event itu penting, baik dari kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan sampai pada kenaikan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mengakhiri semua yang menjadi bagian di dalam satu orang bisa menanggung jawab banyak orang punya dosa dan kesalahan. Dan saya tahu bahwa memang benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki nilai-nilai pertumbuhan dalam sebuah iman kita untuk menjadi damai bagi banyak orang.
2: Sementara itu Ketua PHMJ GKI Ebenezer Vanindi Yudit Warisio menegaskan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar utama keselamatan bagi setiap orang percaya. Ia mengatakan, umat percaya harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan maupun kesulitan hidup. Menurut Pendeta Yudit, perbuatan baik yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk rasa syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia.
4: Yang menjamin kau selamat adalah pribadi kita sendiri yang beriman sungguh kepada Tuhan, karena imanlah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena saya buat baik supaya saya selamat. Sekali lagi saya tegaskan beberapa minggu ini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Kita buat baik di dunia ini karena mensyukuri kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan kasih.
2: Ia pun mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kehidupan doa, dan terus hidup dalam kasih Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian spekal silam pagi ini, saya bersama Primanita Sari.
5: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Ya, sebenarnya ada informasi ya buat Sobat Budaya di pagi hari ini. Ada pengertian seni tari ya. Ada seni tari ini adalah salah satu bentuk seni ya yang menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan perasaan, cerita atau juga pesan tertentu. Dengan ini musik dan juga kostum ya menarik. Seni tari ini menjadi bagian penting dari budaya di seluruh dunia. Ada untuk menjelaskan ya, itu seni tari jenis ini unsur-unsurnya juga membentuknya dan juga beberapa contoh yang populer. Ada pengertian seni tari ini ya, seni tari ini adalah ekspresi seni yang dilakukan melalui gerakan tubuh yang teratur dan juga berirama. Gerakan ini biasanya diiringi oleh musik ya atau juga bunyi-bunyinya untuk menciptakan harmoni. Menurut para ahli ini, seni tari ini adalah cara manusia untuk mengekspresikan emosi, budaya atau bangka sejarah melalui gerak. Tarian ini bisa dilakukan ya secara solo, berpasangan atau berkelompok tergantung pada jenis dan juga tujuannya. Untuk jenis-jenisnya seni tarian ini ada ya. Seni tari ini memiliki berbagai jenis yang berbeda di setiap daerah, budaya dan juga ada beberapa utama seni tari. Ada tari tradisional ya. Tari ini berasal dari tradisi atau budaya suatu daerah seperti tari kencang ya dari Bali atau juga tari piring dari Sumatera Barat. Yang berikutnya sebab budaya ada tari modern ya. Tari ini lebih bebas ya dan juga tidak terikat pada aturan tradisional. Seperti tarian hip hop ya atau juga kontemporer dan juga dance. Berikut ada tari klasik ya. Tari ini memiliki aturan ketat dan juga biasanya berasal dari istana seperti tari Bedahaya dan dari Yogyakarta. Yang berikut ada tari kreasi baru ya, tari yang menggabungkan unsur tradisional dan juga modern seperti tari Merak versi baru. Yang berikut ada unsur-unsur seni tari ya. Ini ada gerak ya, inti dari seni tari ini adalah gerakan tubuh bagi baik yang lembut, cepat dan juga penuh energi. Yang berikut ada iringan ya, iringan ini musik atau suara yang mengiringi tarian untuk menciptakan suasana seperti gemelang atau lagu pop. Yang berikut ada untuk kostum ya, kostum ini pakaian yang digunakan penari untuk memperkuat karakter tarian seperti kebaya untuk tari Jawa. Yang berikutnya sahabat budaya ada tema ya, tema ini cerita atau pesan yang ingin disampaikan melalui tarian seperti cinta, perjuangan atau kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada juga ya ruang dan juga waktu ya, tempat dan juga durasi ini tarian membentukkan pola gerakan seperti panggung atau lapangan. Yang terakhir ya ada contoh seni tari populer ya. Ini ada tari ini ada dari Aceh ya, tarian kelompok ini yang energi dalam gerakan tangan cepat dari nyanyian. Untuk tari Jaipong ini ya dari Jawa Barat ya. Tarian ini energi yang menggabungkan unsur tradisional dan juga modern. Yang berikut ada balet ya, balet ini dari Eropa. Tarian ini klasik untuk gerakan anggun yang dilakukan di atas panggung. Yang terakhir ya sebab budaya ada tari Bollywood ya, itu dari India ya sebab budaya. Tarian modern ini yang penuh warna biasanya ada di film-film India. Ya sampai itu informasi ya buat sebab budaya di pagi hari ini.

Ya, sebagai berita informasi ya, bahasa budaya di pagi hari ini ya, ada perbedaan antara seni tari dan juga seni musik dalam seni budaya. Ada seni tari ini dan juga seni musik ya, merupakan dua bentuk seni yang memiliki perbedaan yang signifikan dan juga konten seni budaya. Seni tari melibatkan ekspresi gerakan tubuh ya, yaitu yang diatur dengan irama musik, sementara seni musik ini fokus pada ekspresi suatu dan juga melodi. Meskipun juga keduanya ini mengandung ya, elemen artif ini juga kuat, perbedaan teknik ini dan juga medium membuat keduanya memiliki identitas unik dalam dunia seni. Untuk penjelasannya juga jawaban ini ya, dalam seni budaya ini terdapat dua bentuk seni ya, yaitu sangat populer, yaitu seni tari dan juga seni musik. Meskipun juga keduanya ini termasuk dalam kategori seni ya, tetapi juga terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara seni tari dan juga seni musik. Di antaranya ada medium ekspresi ya. Perbedaan mendasar ini antara seni ini tari dan juga seni musik terletak pada medium ekspresi yang digunakan. Yang berikut ada mesin waktu ya. Seni ini tari dan seni musik juga berbeda dalam segi waktu. Seni tari ini biasanya memiliki dimensi waktu yang jelas dan juga terlihat karena gerakan tubuh yang berlangsung dalam urutan kronologis. Yang berikut ada ya penciptaan ini, ada proses penciptaan ini. Seni tari ini atau seni musik juga berbeda. Untuk seni tari ini menciptakan gerakan dan juga ekspresi yang akan ditampilkan oleh penari. Untuk mereka memikirkan ya konsep keseluruhan ini, termasuk penggunaan ruang, waktu, ritme, dan juga emosi yang ingin disampaikan. Yang terakhir ya, sebab budaya ada kesimpulan ya. Dalam kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa seni tari dan juga seni musik memiliki perbedaan yang dalam hal medium, ekspresi, dimensi waktu, dan juga proses penciptaan. Untuk seni tari ini fokus pada gerakan tubuh ya, dan juga ekspresi fisik sebagai medium, memiliki dimensi waktu yang terlihat dalam urutan kronis penampilan dan juga dicetuskan oleh koreografer. Sementara untuk seni musik ini menggunakan suara juga alat ya. Musik ini sebagai medium memiliki dimensi waktu yang lebih abstrak ya, dan juga diciptakan oleh komposer. Ya, sobat informasi ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia punya subtema apa kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sebenarnya ada sekilas info ya, buat informasi ya, Bapak Saudara, di pagi hari ini ada museum ya, tari dan juga musik Nusantara. Museum ini, tari dan juga musik Nusantara ini merupakan salah satu museum khusus yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan seni budaya Indonesia. Berlokasi di kota Tangerang ya, Selatan, Banten, museum ini juga hadir sebagai luang dokumentasi, edukasi sekaligus juga apresiasi terhadap kekayaan tari dan juga musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Di tengah arus modernisasi ya, dan juga globalisasi budaya, keberadaan ini museum tari dan juga musik Nusantara menjadi pengingat bahwa seni tradisi memiliki nilai sejarah, identitas dan juga pengetahuan yang tidak tergantikan. Museum ini tidak hanya menampilkan koleksi ya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan juga penelitian budaya yang bagi masyarakat luas. Yang berikutnya ada sejarah museum ya, dari tari dan musik Nusantara. Museum ini tari dan Nusantara didirikan pada tahun 2016 oleh Luruk Sumiarso, mantan Direktur Jenderal Energi dan juga Sumber Daya Mineral, periode 2006 sampai 2008. Pendirian museum ini belakang ini oleh kecintaan beliau terhadap budaya lokal serta keprihatinan terhadap semakin menurun minat masyarakat terhadap seni tradisional. Yang berikut ada seni dan juga tipe museum ya. Berdasarkan klasifikasi, museum ini tari dan juga musik Nusantara termasuk dalam museum khusus. Karena ini fokusnya pada satu tema ya tertentu, yaitu seni tari dan juga musik tradisional Indonesia. Yang berikut ada pemilik dan juga pengelolaan ya, museum tari dan juga musik Nusantara dimiliki oleh Luhuk Sumiarso dan juga dikelola oleh Yayasan Rumah Puspo Budoyo. Pengelolaan ini dilakukan secara mandiri ya, dengan orientasi pada pengembangan pendidikan. Yang berikut ada koleksi museum tari dan juga musik Nusantara. Museum tari ini dan musik Nusantara memiliki 32 koleksi yang mencerminkan keberagama adat musik tradisional Indonesia. Yang berikut ada visi dan juga misi museum ya, tari dan juga musik Nusantara. Visi museum tari dan musik ini Nusantara adalah menjadi museum tari dan juga musik Nusantara yang diakui sebagai pusat pelestarian pendidikan, inovasi dan juga jejali kebudayaan. Untuk mewujudkan visi ini ya tersebut, museum ini menjalankan sejumlah misi antara lain pelestarian dan juga dokumentasi koreksi secara profesional, pengembangan program edukasi formal dan juga non formal. Yang terakhir ya, sebab budaya, ada peran museum bagi masyarakat. Museum tari ini dan juga musik Nusantara memiliki peran ya strategis dalam membangun kesadaran budaya, terutama bagi generasi muda melalui program edukatif workshop ya, workshop dan juga pertunjukan. Museum ini menjadi ruang interaksi antara tradisi dan juga masyarakat modern. Untuk keberadaan museum ini, tari dan musik Nusantara ini di Tangerang Selatan membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan juga inovatif. Ya, sampai itu informasi ya buat sumber daya di pagi hari ini.

percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara,

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Coba kita akan siaran langsung ya, ibadah Minggu pagi dari Pro 1 RRI Manokwari. Ini dari Gereja GKI Efata Mangkuapi. Nintai bertugas ya, masih bakal temani sahabat budaya di pagi hari ini sampai jam 11.00 waktu Indonesia Timur.